strategiji je chattami hotnirgo ha dubi garoji ha wakere lartago nyawuji ene e padorto nyawuji man njamu hunde himitel masin yeldirde man e tammi lartago gotel be gotel kude ko huwete ha saru hopitalji e strategiji enji intado dede jabo be ko yawi e padorto nyawuji do kadden kubaruji nyalomare hande kubaruji amin do e sedda adon kubaruji man nyalomare hande dum min elwan adam muhammad wajiri binan don interom gayus gondo ha residenten dum jimta rosé mi yetti on be watan gomin hakkilo se nyalomare jumare jango te alla yerdake asama o muhammad tabak be koto mabbe e dido mi yetti on bo be kodindran

0: lo sorte si malanga ne limbi ci kroji la way radio diffusion nationale tchadienne to kaglo wa ce kat mo amade ceci que tasara mbangi konong mbangi soko tadjilo sorte ngan gdoti ku jogi di kogi rinena basak biralate ina Umar Idriss Umar wa ceci made ma ceci ngan bang bola bay kut sotas na mamwan made ceci rin mam daya kat si tadjilo sorte bola wa Mamadi sipa wo sebi egote mbiri siki ngai la mamte daya kat si mbangi so ngan gdoti ku so mna bisit na jiko dope te gona jiko dope te tam tol tam de resi grem bangi mi bay bay yang kad mra made si guto kok yo kuntum kada ka kada woi kabin teknik bay san we ko yang creyo micro Lionel Nomengar marsi made woi ndam bal sen ala mra si la fi ngaya isi ke kum kaga ke kabrag akei ke gangarag ke mata kaga ke musumundag ndang tori mbong te ne ke bege ke ngabolo ke mra si la fi ke tajilo sorte
1: Yeah.

Awai radio diffusion nationale tchadienne de Kagulwa Sekade, mon ambition n'a dit que topé tombant que boy song and que toti kutu so. Voilà, n'a dit que topé ni que takagado tajilo solto bolanto. Ni que ministre ni yan kulaka so don yando yengan gu université taki institut yakrang au roto bay. Adabarne enseignement supérieur aux recherches scientifiques aux formations. Professionnel a dit Nadi Kulaya Gagningera, Kodu Gigewa Gigeorona, tout malin. A dit Sitak Yombatina Beni Ninena, Orkumbang Senki Ran Klata. Arabane séance de travail ni a dit Dankandala, ni pa Ran Klanina, tu Ninuk Madan King Gonank, Egypte Turine Abdel Aziz Mansour. Ada kumbangan tada ana wo ni taba ya gnen nin totna dotu seni ya ke ko na dotu kunda jigiri ada barne akor ni ta tam ya kaliando ato mna beg ku jogun tot bai be ke egyptu chat wo ni taba ya girgni majala adin ge ku tokum lo ji ki chat ke la tam ya kadara sidu kem kule de ge tugun deng deng Nika asal lame wai kwa nbir na jijina watu kumtunuko mandang. Bia jichad nin ke Egypte wai ton. Nin toi minister kinyan kileke sawadoronga yekos gegirjin temalang ubang atamoy. Rini Abdel Majid Abdel Rahim. Nini nana warun kumbang sen adara nekelana atu bolan doje di ko mandang ta. Ada ikam minister yang tu kono mandang aderan kelana tu ni baik ke ni ke minister ni gunang ke Egypt tu tak ada ini Khaled Abdel Ghaffar. Ada ni ne tada na sen ni ke inajiri ko mandang ni na walan mbana na tu tawa. Ada mama desi ni taba bi ke Egypt tu ni nandudu. Oh, yang ni mampu tu begini dan jadi kiri ada na doa tu tamnya kade. Rana kelam benda na tu ni biar kita do Egypt tu. Ni bah biar kita do Egypt tu. Egypt ni jika tamnya kade awas kiri biar jika kita datulah. Oh, yang ni ingat mui ke kumade ke bah ni ko na nendan doa tu tu ada mui kum kumenda wul na bar naik katarat. Kita nasrani kiki bah. Nandan lode kata moy noni nandan lode tata kete beke Egypt bai to ida ke nan nosen kilu beke chado ni beke jamen ako ni bebo ni bai ke sodori wa najike sodo yando ke kata awas ne kil ke lage ke labdan tege Kerang bayi tuan ba, Najia Farmasi. Ada farmasi itu ni, yang ke biaji cat gigi ni dengan kadu. Yang ni farmasi ni, Najiku doa tu ba, kadu ini ke doa sen. Adrian abar ni izin, ke kadu arah dawa ke ko ni mejikama ke tanah serani. Nene andengan. Kadu, oh na doa tu kadu yang no kiam doa guna rek najit tak ke bal karek najit ni ba naran dokum loko carat la. Kerang bayi tuan ni ba, yang ikra roncit dawa kekon biji cara gini kiki ba muda ek ek Egypt tu alajin ke rojit awasan chill kelaga sayi bayi. Ada engkau ni minister kuku jog ni kicatu kuku gunang ke Egypt tu ni taba. Tatolta kumbang no warna kada tada na ora ne kleni tel njiron sai kiam labdan ge tada an de gna aun kumoy mujodun ne ke abarna ke tanasra ne reni bar lo na ran de kumoy mujodun kemeni ba machine na bar ne jalize ni ba ni no gi ge to no ade awu nan kumta ana de minister ke egypte woni ke chatge Jiran saya kemaya re ada an, najin tetan tu kita tol tata taba. Dana, kiam doga nari kita najit no nandilan kuyani machine ke jalis ni asyik aku kutno karena nasne kil kraya biak cadut soada degne moyingan tony moy munjodun.
ngonji de ko mandang toni ajori naji ke sodoro nga bai ade niku minister ko nian kala ko sodoro nga ikus ge girjin to ba tamoi dr abdul majid abdul rahim nina kendoi bola ta bai kem minister yang to ko mandang ya taro be ade tadang na sei orang kumbang kade ara nekla ada tada na sai ni ba ange gani ku kum tu ku ka de awada na kala ni ba ange gani medicine chef ya district ku kambe kin jamanat la ko ni nor o bai to ge gani mer ge ku so do la mara ge ku ndeng deng ge ku kut in da mara ge ku kambe ku jamanat la bai ku arun sima ku ke premier arrondi semata ke gewo ni ni delegue ya gogu ke ngor kadu be bote ke kembe ke njamenatla ni ta na na na ni ne ta da na sei wa ke irin da ya ni ke ministro wasu do degun to na to malangwa itam ya kadu ye kendan mai na jia moi kolera ngantu nu wad na ilangran bai ni moi kolera ni de bali ada ngene rodegeta sinya ke kutu soso gidi kogi no kari na iku moy kolera wadu de malang wadege ke ngen tuji koku guton dunia to tuba doda sinya ke soso bare jo bae ke dam ke ndaga teta ada kingena yeden to nit ke iri na yara tak famie kade ya ban ta yani moy ngan to no wadu na bola wo bini wo ba degu odna kad moin to ai la ingran kuma ke keteni wa ade kumdu nini yagn nin jigun dot taba agran degu bai krig ku ku ku ku so degu ndeng ndeng tam ye kad anjiran ke kembe ge ke takuj ge ke arun jisema ge malang ni kadinan najim bikos ge te todo moini taba wadna ila ingran bai yakran gni ri ngan mabto gnan dan kadur kujugut kad borgut kad kimani ba ka ya da bar na ya afish publicitaire o yani ko jde ndul naji tam ye kar ku turun ni sensibilisation ni ki ge ba nandan ke kem arondi sema ke kembe ke njamena gatla ka sia ke kutunto tatol ta toba nek minister tel kyani kitgu ade delegue ya goguku kade bek boku njamena tla ko adi tel ku yaguku tamya ban ta moy koleran to ada adin mergu ku la maragu tu kutku kembe ke njamena tla ani nik delegue ya gog kad bek bok njamena tla tel adin kumbang minister nik abdul majid tel nadin kok ni tel nadu ngegni la marag adi kada ukrokos gut manang tam ye kad ya ban ta moy kulera nga kon to mandang ini ne taklaye de kok itag be ya rabar ne conseil économique social culturel et environnemental ada ni ke doktor ke dot ni ke ngagara toko mandang bai doktor Amat Mbodu Amat Mbodu Mamat ada kan nae de ke bogo ko joni taba ini ngan kambe ke chat ke langoi ni kumtali ge ke kin gunan ka aljerit ni ngang yendar nda ke dam ku dobet afriki nor ku dokum buleji ya dik ndul gla e watun kumtu yegni yin gunang ke kamurun te gege ade nine ndok bola to ni ke irin na o na do to ko mandang wa nine gos na je de ko ka ran ne kle de ko ko jon to na bar na session ordinaire ni taba ay na je digitalisation ya administration public ba ci de ko be ji char ni jan ne go gusen ada ngege kin yin ku dok rang te gna re ni taba yang ni yang ger gne ara ye kada o na dot mandang ni o na dot malang ni taba
ni non ni na ara ke be yaji chad ka de ndor ngandan ke kete sei adinge ka aljeri te gni taba te ne ke takum na atla malang yak lo mur mundu te guto ade te ne takum na at ni ba na ji ke so do digitalization ni nda ne kla kem be yadi ni taba ande je ne ko no nge ke chad te la tag be mata sini ba gogna nda kem ndo yani kan na edin to te tamie kadna no sen kilo be yaji yak so do kla ko mandang ni ade ala yam al masra miriam taba ni ne na wot kumt ni taba mude sial ni kleedni dan kanda la ni ini ke ku so do conseil ku gunang ke niger te ke algeri te tay mai rosi dom te ni bai mohammed bukhari ba ni ni gi ye professeur ade ni gi ke na re wot kumt dar singai kadu na jik do bete kita sara taji lo sortu bolange kundum kunda gawari ne sawe ko yang creo lionel nomen gara inge tu de kadu si mam ji sechi bai mbere sik ne la ingai